vuka wemlaleli vuka wemlaleli kuphelile ukuyidonxoza kwempela sonto kuphelile ukuyidoxoza kwempela sonto kuphelile ukuyithanqaza ngempela sonto kuyavuka kuyasatshenga ngibalengene majaldini ngene zomuntu angene lapha emajaldini ngabantaka baba akuvuka lapha emajaldini kodwa lalaleleni bakijeni yalala indoda ejaldini lomlunguwe yazi yalala na indoda yalala indoda ejaldini lomlungu yazi yalala indoda ejaldini lomlungu yeheni

Ibuya ke weba laleli ibuya ngenza kwethu ke zwakela ibuya mntana umuntu nengane encane ka 8 years enhlanhla lo mntaka umuntu oyi mengilithabula lalibuya ngane akikisho ngaliphi mbona mntale ngithi ingane sibonga ukuvu

0: Ne makasi. Ikhuthama respect yonke jikelele. Kanye ne Kesset eni yonke.
1: Ito makonya.
0: Wiz of FM.